Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: DPRD Kota Surabaya mulai mematangkan pembahasan Raperda Pengendalian Banjir. Dalam rapat pansus yang digelar pada Kamis, 7 Mei 2026, perhatian utama tertuju pada persoalan drainase lingkungan yang dinilai menjadi penyebab utama banjir berulang di sejumlah kawasan kota. Anggota pansus sekaligus Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur besar seperti box culvert dan rumah pompa. Menurutnya, normalisasi saluran dan pemeliharaan drainase harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, Sekretaris Pansus Ahmad Nurjayanto mengusulkan dana kelurahan atau dakel dapat dimanfaatkan untuk normalisasi saluran air di lingkungan warga. Dia menilai pola kerja bakti saja sudah tidak cukup untuk menangani persoalan banjir perkotaan. Pansus juga mendorong penguatan Satgas Kecamatan melalui patroli rutin dan dukungan alat normalisasi drainase yang memadai. Di akhir rapat, DPRD menegaskan Raperda Pengendalian Banjir akan diarahkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemeliharaan saluran air secara berkelanjutan hingga tingkat kampung. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, kasih dia aja.
7: Halo, saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 1998, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69.000 jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Brain Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini melatih beberapa hal penting, sahabat. Pertama, melatih kedisiplinan. Kedua, rasa tanggung jawab. Mereka jadi paham, kalau barang berantakan, itu tanggung jawab mereka untuk membereskannya. Ketiga, keterampilan organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah loh. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Halo sahabat Mercury, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
8: Mercury FM,
9: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi, SPOK, ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga, pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda melalui program beasiswa hingga mencapai hampir 2 miliar rupiah. Dalam kegiatan Muwadah kelas akhir dan penganugerahan prestasi pada 6 dan 7 Mei 2026, UMAHA menyerahkan beasiswa sebesar 262 juta rupiah kepada siswa SMK YPM 3 Taman dan 1 miliar rupiah 44 juta rupiah kepada SMA Wahid Hasyim 2 Taman. Sebelumnya, UMAHA juga memberikan beasiswa kepada SMK YPM 1 Taman Sidoarjo sebesar 414 juta rupiah dan SMK YPM 5 Sukodono sebesar 208 juta rupiah. Total keseluruhan beasiswa yang sudah disalurkan mencapai 1 miliar 928 juta rupiah. Dr. Hidayatullah, SPN, menegaskan bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Menurutnya, untuk terus berprestasi dan berani melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pihak sekolah pun mengapresiasi UMAHA yang dinilai mampu membuka peluang lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. News on the Spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4

0: Cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Kasus korban kekerasan seksual terhadap seorang gadis disabilitas asal Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang yang disampaikan Siva Khilwiyatul Mutia, kuasa hukum korban mendapat atensi DPW PKB Jawa Timur. Seperti diketahui, dalam laporan ke DPW PKB Jawa Timur dari fraksi Jumat kemarin, Siva hadir bersama kliennya AW, gadis disabilitas yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri yang berusia 70 tahun. Di hadapan pengurus DPW PKB Jawa Timur dan anggota fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Siva meminta aparat penegak hukum segera menangkap terduga pelaku. Menurutnya, laporan kasus tersebut telah masuk ke Polres Lumajang hampir satu bulan lalu, namun hingga kini belum ada penangkapan. Tindak lanjuti laporan itu, Siva bersama korban didampingi langsung Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur yang juga Ketua DPRD Jawa Timur Musafar Rauf, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Muhammad Asyari, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslaha, Erik Bintoro, serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Sriatun mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan sekaligus meminta percepatan penanganan perkara tersebut. Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur yang juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafar Rauf mengatakan pihaknya akan mengawal kasus ini agar bisa diteruskan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga apabila nantinya ada ketidakmaksimalan di Polres, maka pihaknya berharap Polda Jawa Timur bisa memberikan atensi terhadap kasus ini. Musawab menegaskan PKB Jawa Timur berkomitmen akan terus mengawal kasus kekerasan seksual tersebut, khususnya yang menimpa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan. Sementara itu, Siva menegaskan pihaknya meminta pendampingan PKB Jawa Timur agar proses hukum tidak berhenti di tengah jalan. Siva juga menegaskan pihaknya menolak menyelesaikan melalui jalur damai karena kekerasan seksual merupakan kejahatan serius, terlebih korbannya merupakan penyandang disabilitas. Dirinya khawatir praktek damai di luar proses hukum justru membuat kasus serupa terus berulang. News on the spot.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: can change the
1: news on the spot.
2: DPRD Kota Surabaya mulai mematangkan pembahasan Raperda Pengendalian Banjir. Dalam rapat pansus yang digelar pada Kamis 7 Mei 2026, perhatian utama tertuju pada persoalan drainase lingkungan yang dinilai menjadi penyebab utama banjir berulang di sejumlah kawasan kota. Anggota pansus sekaligus Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur besar seperti box culvert dan rumah pompa. Menurutnya, normalisasi saluran dan pemeliharaan drainase harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, Sekretaris Pansus Ahmad Nurjayanto mengusulkan dana kelurahan atau dakel dapat dimanfaatkan untuk normalisasi saluran air di lingkungan warga. Dia menilai, pola kerja bakti saja sudah tidak cukup untuk menangani persoalan banjir perkotaan. Pansus juga mendorong penguatan Satgas Kecamatan melalui patroli rutin dan dukungan alat normalisasi drainase yang memadai. Di akhir rapat, DPRD menegaskan Raperda Pengendalian Banjir akan diarahkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemeliharaan saluran air secara berkelanjutan hingga tingkat kampung.
1: News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicool baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicool baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 98, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69.000 jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby Happy
3: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda melalui program beasiswa hingga mencapai hampir 2 miliar rupiah. Dalam kegiatan Muwadah kelas akhir dan penganugerahan prestasi pada 6 dan 7 Mei 2026, UMAHA menyerahkan beasiswa sebesar 262 juta rupiah kepada siswa SMK YPM 3 Taman dan 1 miliar rupiah 44 juta rupiah kepada SMA Wahid Hasyim 2 Taman. Sebelumnya, UMAHA juga memberikan beasiswa kepada SMK YPM 1 Taman Sidoarjo sebesar 414 juta rupiah dan SMK YPM 5 Sukodono sebesar 208 juta rupiah. Total keseluruhan beasiswa yang sudah disalurkan mencapai 1 miliar 928 juta rupiah. Dr. Hidayatullah SPN menegaskan bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Menurutnya, program beasiswa ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa untuk terus berprestasi dan berani melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pihak sekolah pun mengapresiasi UMAHA yang dinilai mampu membuka peluang lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 1998, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69 ribu jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Seorang satpam berinisial DM tewas dengan 6 luka tusuk di kawasan Sukomanunggal Jaya, Surabaya, Senin kemarin. Rekan kerja korban menemukan jasad DM saat datang untuk pergantian shift pagi. Kapolsek Sukomanunggal, Kompol M. Akyar, mengatakan saksi curiga karena lampu pos satpam masih menyala lalu menemukan bercak darah di dekat lokasi. Polisi menemukan luka tusuk di leher, punggung, lengan, dada, dan perut korban. Polisi menduga ada motif lain karena pelaku hanya membawa ponsel korban sementara dompet dan motor korban masih tertinggal. Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku berinisial OA kurang dari 6 jam setelah laporan masuk. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKB Edi Herwianto, memastikan OA merupakan rekan kerja korban dari hasil CCTV dan keterangan saksi. Sampai saat ini, polisi masih mendalami motif pembunuhan ini.
0: Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah seperti agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regime. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan Komunikasi Pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus.
7: Es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Ratusan siswa di Surabaya diduga mengalami keracunan usai menyantap program makan bergizi gratis atau MBG pada Senin siang. Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, Dr. Gigi Tias Pranadani menyebut jumlah korban sementara mencapai hampir 200 siswa dari sekitar 12 sekolah, mulai tingkat TK, SD hingga SMP. Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan MBG yang berasal dari dapur umum yang sama. Sekitar 100 siswa dirujuk ke Rumah Sakit IBI Surabaya, sementara lainnya ditangani di sekolah dan puskesmas Tembok Dukuh. Meski jumlah korban cukup banyak, kondisi para siswa itu masih ringan dan belum ada yang menjalani rawat inap. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Dr. Gigi Daniel Mesak membenarkan adanya dugaan keracunan tersebut. Tim Dinas Kesehatan telah diterjunkan untuk melakukan penanganan dan observasi di lokasi. Saat ini sampel makanan MBG telah diamankan dan akan diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo sahabat Mercury, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun diperiksa KPK di Gedung Merah Putih Senin kemarin. KPK mendalami dugaan penyalahgunaan dana CSR yang menyeret Wali Kota nonaktif Maidi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menyelusuri permintaan dana CSR kepada pihak swasta dan kontraktor proyek Pemkot Madiun. KPK menduga kontraktor diminta menyetor dana CSR agar proyek berjalan lancar. KPK menangkap Maidi dalam operasi tangkap tangan Januari 2026 lalu menetapkannya sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Rokim Rudianto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Megah dalam kasus pemerasan dan gratifikasi proyek pembangunan.
0: Mercury News.
2: I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG atau Dapur untuk MBG di Surabaya dan Sidoarjo terancam berhenti beroperasi. Berhentinya SPBG dalam melakukan operasional dikarenakan dana pemerintah belum cair. Hal ini tampak dengan beredarnya pesan WhatsApp di masyarakat, di mana dalam pesan tersebut disebutkan seluruh dapur di Surabaya dan sebagian di Sidoarjo mengalami kendala pencairan anggaran hingga terpaksa mempertimbangkan penghentian operasional sementara. Menanggapi kabar tersebut, Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestantu Dardak mengaku telah melakukan pengecekan langsung kepada pihak Badan Gizi Nasional BGN. Dirinya menegaskan persoalan pencairan dana memang terjadi di beberapa dapur, namun tidak seluruhnya seperti yang disebut dalam pesan berantai. Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga menyebut kendala pencairan dana tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain. Meski demikian, proses pencairan disebut sudah mulai berjalan. Emil menjelaskan pencairan dana dilakukan melalui mekanisme virtual account masing-masing pihak pengelola dapur. Saat ini pihaknya memastikan terus memantau perkembangan agar layanan MBG tetap berjalan dan tidak mengganggu operasional di lapangan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 1998, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69.000 jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir tidak tentang bagaimana penyu laut menemukan jalan saat melintasi lautan? Sebuah studi mengungkap penyu memiliki kemudi geomagnetik dasar bawaan. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada penyu sisik Eret Mochalis imbricata yang dipasangi pelacak. Dari pelacak itu terungkap, rute yang diambil berliku-liku. Seekor penyu bisa menempuh 1.306 km untuk menemukan sebuah pulau yang sebenarnya hanya berjarak 176 km. Temuan ini membuktikan meski memiliki indera navigasi bawaan, ternyata indera itu tidak berfungsi maksimal.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tenggat waktu 6 bulan bagi warga negara Indonesia untuk membawa pulang harta yang tersimpan di luar negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas domestik dan mendorong investasi di dalam negeri. Purbaya menyebut aset milik WNI di luar negeri diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan dan sektor produktif nasional. Pemerintah juga menegaskan, wajib pajak yang tidak melaporkan atau memindahkan hartanya hingga batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai aturan perpajakan. Pemerintah berharap kebijakan pemulangan aset ini mampu menarik arus modal masuk dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
0: Mercury News.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri menyoroti serius dugaan keracunan ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Surabaya. Meski mendukung program itu tetap berjalan, politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu meminta evaluasi total terhadap standar pengawasan dan higienitas makanan. Menurut Saifuddin, selama ini kontrol makanan kemungkinan hanya sebatas memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau. Padahal, keamanan pangan harus dipastikan lebih ketat agar makanan yang dibagikan benar-benar aman dikonsumsi siswa.
2: Itu yang sesungguhnya kita berharap ada satu perubahan-perubahan peningkatan dalam pengawasan dan standarisasi atas kehigienisan makanan itu yang dibagikan ke siswa.
1: DPRD Surabaya akan mendorong Komisi D untuk segera menggelar hearing bersama dinas terkait, pihak sekolah, hingga pengelola dapur MBG atau SPPG guna mengevaluasi penyebab dugaan keracunan tersebut. Saifuddin meminta Dinas Kesehatan memperkuat fungsi UKS di sekolah sebagai langkah mitigasi dan penanganan awal apabila terjadi kondisi darurat kesehatan pada siswa. Dia menegaskan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama agar kasus serupa tidak kembali terulang dan tidak menimbulkan trauma di kalangan siswa maupun orang tua. News on the Spot.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 1998, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69.000 jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
1: Nama FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Sahabat di perjalanan lintas kota di edisi 12 Mei 2026 di pukul 1 hingga 2 siang. Ini ada perbincangan Tuksu Suara Dewan, sahabat, membahas tema yang tentunya dekat dengan masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan darurat TBC di Jawa Timur, menyelamatkan generasi mengejar target eliminasi 2030. Dan TBC atau tuberkulosis ini sering dianggap sebagai penyakit lama yang sudah tidak berbahaya. Padahal ya sahabat, faktanya sampai dengan hari ini TBC itu masih menjadi salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia. Data menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Ini kadang satu, kadang dua, satu dua, satu dua di peringkat dunia sahabat, dengan kasus TBC tertinggi berbagi peringkat dengan India. Dan kasus TBC di Jawa Timur sendiri terus meningkat. Dari sekitar 53 ribu kasus pada 2021 menjadi lebih dari 78 ribu hingga 81 ribu kasus pada tahun-tahun berikutnya, sahabat. Bahkan Surabaya sendiri menjadi wilayah dengan temuan kasus tertinggi di Jawa Timur. Di tahun 2025, bahkan estimasi kasus TBC di kota Surabaya diperkirakan mencapai lebih dari 16 ribu kasus ya. Sudah hadir di studio sahabat untuk membahas tema kali ini anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Benjamin Kristianto, MKes Mars. Beliau akan membahas tema tersebut bersama dengan saya, dan Anda bisa mengikuti melalui aplikasi On Ears ataupun juga websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa sharing ataupun juga bertanya di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 081-73096 sahabat. Kita langsung menyapa, apa kabar Dr. Ben? Ketemu lagi ya dok?
2: Ya, kabar baik Mbak.
1: Tapi kali
2: sahabat
1: ini,
2: sahabat Merkuri semua, salam kembali.
1: Tapi kali ini kita membahasnya terkait dengan, meskipun peringkat 1, 2, tapi peringkat yang tidak mengenakan dok, terkait dengan TBC ini. Bahkan kota Surabaya yang kita anggap, ini kan kota metropolitan, ini menjadi penyumbang angka tertinggi di Jawa Timur. Dan Jawa Timur sendiri penyumbang angka cukup besar di Indonesia, sahabat, untuk kasus TBC. Dr. Ben, kita peringkat 2 di dunia, bahkan 1-2-1-2 berbagi dengan India, dengan negara TBC tertinggi. Jawa Timur penyumbang terbesar secara nasional. Surabaya disebut menjadi wilayah yang tertinggi. Di 2025 estimasi 16 ribu kasus, sahabat. Kalau menurut Dr. Ben sendiri penyebabnya apa dok? Surabaya ini kan kota besar. Ya mungkin lebih aware lah ya berkaitan dengan kesehatan. Kalau menurut Dr. Ben, kenapa angka kita ini masih tinggi sih dok kalau kita bicara TBC?
2: Ya jadi Mbak, sebenarnya kita tidak boleh juga salah asumsi ya. Mm-hmm. Asumsi itu begini, kalau suatu daerah itu dia nilainya tinggi seperti yeah. Surabaya, yeah. maka kita jangan salah persepsi bahwa berarti Surabaya jelek, tidak. Mm. Kadang-kadang nilai yang tinggi itu adalah karena mereka mendeteksi lebih lengkap atau lebih sempurna atau lebih luas. Sedangkan daerah-daerah lain yang tidak bisa kita dapatkan datanya itu mungkin karena survei atau surveillance kepada daerah-daerah atau puskesmas atau ke desa, ke RT, RW malah itu tidak berjalan. Sehingga angkanya itu dapatnya kecil gitu ya. Jadi dapat besar itu bisa kemungkinan karena mereka memang kasusnya tinggi atau bisa juga daerah lain belum terdeteksi gitu ya
1: caranya. Berarti angkanya bisa lebih dari itu ya dok, karena kalau kita bicara Surabaya angkanya tinggi mungkin deteksinya lebih baik daripada daerah-daerah lain, berarti ada kemungkinan angka di Jawa Timur lebih dari yang terdata.
2: Ya betul. Jadi angkanya bisa lebih tinggi daripada itu. Nah memang sangat disedihkan seperti tadi pertanyaan Mbak itu. Mestinya kan BCG itu sejak awal itu kita sudah melakukan vaksinasi. Setiap bayi baru lahir sudah dari zaman saya, jadi udah puluhan tahun, bahwa semua bayi lahir itu selalu kita suntik namanya BCG. Nah Tapi dalam kenyataannya, kenapa kasusnya paling banyak? Nah, itulah makanya perlu nanti kita bicaranya bisa lebih dari 1 jam nih, Mbak. Nah, artinya mulai dari pencegahannya, preventifnya, itu apakah sudah berjalan baik? Apakah vaksinnya itu sesuai? Cara memvaksinasinya benar? Lalu dosisnya sesuai, penyimpanannya sesuai, pengantarnya sesuai. Itu baru saya ngomong soal vaksinnya top, begitu ya. Belum saya ngomong pada bagaimana keadaan kita menjaga perilaku kita, hidup bersih, hidup bagus, tidak seperti ya kayak tadi meludah pada tempatnya. Zaman dulu kita waktu di desa-desa, ibu-ibu itu atau apalagi mbah-mbah suka sekali kaleng yang dikasih sirih atau apa gitu ya. Lalu dia karena tidur ke kamar mandinya jauh, mereka akhirnya meludah di tempat kaleng itu, baru besok pagi dibuang. Nah, padahal kita tahu tempat kaleng itu bakteri daripada Mycobacterium tb itu akan nyebar dan mengenai pada sekeluarga ataupun orang yang ada dalam satu rumah itu.
1: Iya. Jadi memang kebiasaan ya sahabat, hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu utama. Kalau kita bicara tentang TBC kan ini memang udah penyakit lama gitu ya sahabat. Vaksin sudah ada, obat pun sudah ada, tapi ternyata angkanya juga bisa dikatakan tidak turun, bahkan bertambah. Kalau Jawa Timur angkanya cukup lumayan tinggi, Surabaya juga menjadi penyumbang tertingginya. Bagaimana dengan sistem deteksi dini, dok, di daerah-daerah misal? Kalau Surabaya mungkin karena sudah ada banyak fasilitas kesehatan, bagaimana sistem deteksi dini di Jawa Timur? Apakah sudah diperkuat supaya lebih banyak yang terdeteksi atau seperti apa, dok?
2: Ya, jadi ini yang namanya, saya terima kasih sama Radio Mercury ya, karena sosialisasi itu yang paling penting. Dinas Kesehatan pasti sudah punya program ngumpuli. Kami dari Dewan, Komisi E juga kami sudah memanggil dinas terkait, juga termasuk briefing ke puskesmas, rumah sakit pemerintah. Tetapi kadang-kadang kalau tidak dibantu oleh sosialisasi pada masyarakat, maka proses pencegahannya itu menjadi tidak berjalan maksimal, gitu ya ceritanya. Jadi mulai tadi umumnya soal vaksinasi, tapi kalau setahu saya sih sekarang kalau di rumah sakit bayi-bayi yang sudah oe-oe-oe lahir itu udah pasti langsung divaksin ya, karena BCG itu mulai dari umur 0 tahun, jadi artinya begitu lahir langsung dia divaksin. Tapi kita kan tidak tahu kalau itu di tempat lain gitu kan ceritanya. Misalnya di daerah yang pegunungan, Ponorogo misalnya gitu ya ceritanya, Trenggalek, lalu daerah yang ujung-ujung pantai yang jauh sekali, Pacitan misalnya gitu dan segala macam. Apakah kelahirannya itu kan tidak selalu harus di rumah sakit mereka. Kadang-kadang masih dibantu oleh bidan ataupun masih ada dukun-dukun gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian nanti vaksinisasinya tidak akan sempurna gitu ya, kelupaan, kelewatan, padahal mestinya sudah berjalan dengan baik gitu.
1: Kalau kita bicara vaksinasi berarti salah satu pencegahannya itu adalah vaksinasi, dok?
2: Betul.
1: Nah, kalau salah satu pencegahannya vaksinasi, bagaimana penyaluran vaksin ini supaya efektivitasnya itu menjadi lebih tinggi? Apakah ini sudah berjalan baik di pelosok-pelosok daerah? Karena kan tadi dokter Bin mengatakan bahwa di daerah-daerah terpencil di Jawa Timur itu masih ada dukun beranak. Padahal bayi baru lahir harus langsung mendapatkan BCG. Seperti apa, dok? Kalau teman-teman dewan melihatnya dan laporan dari teman-teman dinas kesehatan,
2: jadi,
1: seperti apa?
2: Sebenarnya hal yang berlaku sekarang ini sudah bagus. Misalnya dukun. Dukun itu sudah pasti langsung dilatih oleh puskesmas sehingga menjadi seorang dukun persalinan yang berkualitas, begitu ya. Termasuk zaman saya dulu kan banyak sekali dukun. Nah, mereka makanya saya dulu itu mereka menggunakan alat potong masing bambu, bukan pisau dan segala macam. Nah, zaman dulu itu lebih susah. Kita mencegah terjadinya tetanus pada bayi itu sangat susah. Tapi kita bisa cegah, buktinya bisa kita cegah. Jadi artinya sebenarnya baik itu ke dukun atau segala macam, peranan puskesmas di daerah itu benar-benar harus mengayomi, membimbing mereka, begitu ya. Karena kadang-kadang puskesmas-puskesmas di daerah itu mereka terfokus untuk kegiatan rutinitas saja, rutinitas di aktivitas. Terus kalau ada bidan-bidan, bidan-bidan juga mohon maaf, kadang-kadang terfokus juga pada mereka punya mengobati dan menolong persalinan. Itu makanya kami suka bilang puskesmas itu adalah preventif dan promotif. Sedangkan kuratifnya, pengobatannya itu mestinya nomor sekian maupun rehabilitatifnya, begitu ya. Mestinya yang untuk kuratifnya diserahkan pada klinik ataupun rumah sakit. Sehingga benar-benar tenaga puskesmas, kepala puskesmas dengan jaringannya, dulu ada juru imunisasi di puskesmas. Berarti juru imunisasinya benar-benar harus keliling memantau imunisasi berjalan baik atau tidak, dibantu dengan ibu-ibu bidan. Nah, mereka harus fokus pada itu, promotif dan preventif, promotif preventif gitu. Bukan lari datang ke puskesmas, ngobat-ngobatin, kuratif, habis itu pulang. Sehingga kegiatan promotif preventif ke desa-desa, ke posyandu, itu kurang berjalan baik. Makanya sekarang ada program sebenarnya posyandu ditingkatkan untuk pelayanannya bukan hanya kesehatan, bahkan banyak gitu ya. Nah, mungkin itu nanti kita lari ke sana, kita kembali ke TB-nya dulu aja.
1: Karena kan kalau di kota Surabaya layanan untuk deteksi dini, kita katakan batuk sebulan kemudian ke layanan kesehatan ke puskesmas misalnya, itu pasti langsung akan diminta untuk cek dahak, cek laboratorium, itu semuanya untuk deteksi. Tapi untuk daerah-daerah itu yang kadang masih menjadi PR ya, kedekatan dengan fasilitas kesehatan. Yang sudah terdeteksi pun ini juga ada PR tersendiri ya, karena banyak dok, masyarakat kita itu belum sembuh tapi sudah berhenti minum obatnya sehingga TBC-nya kebal obat. Ini kan jadi ancaman serius juga ya, semakin banyak tertularnya masyarakat. Ini juga banyak ditemukan di Jawa Timur. Kalau menurut Dr. Ben seperti apa sebagai anggota dewan dan juga tenaga kesehatan dok, sebagai dokter dok, seperti apa dok? Masyarakat kan dalam tanda kutip juga bandel nih dok.
2: Ya makanya itu yang tadi saya bilang, perlu adanya suatu edukasi ya, gitu ya, supaya masyarakat tidak takut. Kemarin itu saya talk show juga tentang TBC ini, saya sampaikan bahwa sebenarnya Jawa Timur itu punya aplikasi Bu, aplikasi untuk mendeteksi TBC itu, gitu ya. Nah, begitu aplikasi

0: itu ditampilkan begitu, itu sebenarnya ada pertanyaan. Pertanyaannya misalnya, apakah Anda batuk? Begitu ya ceritanya. Apakah ada penurunan berat badan misalnya. Nah, di aplikasi itu kadang-kadang ada seperti itu. Cuman masyarakat ini yang terlalu ketakutan. Saking takutnya, makanya mereka kalau ada pertanyaan itu, apakah benar kamu batuk? Dijawab aja, tidak. Sehingga deteksi melalui aplikasi itu ya lewat gitu karena kan dia menjawab pembukaannya tidak gitu kan ceritanya. Nah, makanya perlu sekali kayak sehari ini Radio Mercury dan teman-teman media lainnya bahwa ketakutan yang berkelebihan itu salah karena TBC itu suatu penyakit kronis yang bisa disembuhkan. Saya ulangi lagi, bisa disembuhkan tuntas tas. Tetapi kalau dia itu terjadi komplikasi misalnya meningitis ke kepala, kejang-kejang, misalnya peritonitis radang usus begitu ya ceritanya. Nah, itu akhirnya jadi kompleks dan bisa menyebabkan suatu hal yang fatal. Nah, kedua yang mesti kita harus sampaikan pada masyarakat juga, jadi kalau misalnya saya ada batuk-batuk nih misalnya, saya nggak perlu takut, saya jawab aja saya batuk, begitu kan? Adakah penurunan berat badan? Saya jawab aja ada, begitu kan? Dari situ akhirnya ada diarahkan misalnya tolonglah ke puskesmas, begitu ya ceritanya, untuk berobat. Ya nggak apa-apa datang ke puskesmas untuk foto ronsen, karena pemerintah Kemenkes sekarang ini kan ada program mendeteksi MCU gratis, begitu. Betul. Jadi nggak perlu takut soal biaya dengan kartu BPJS ataupun MCU gratis, maka foto di ronsen bisa, lalu periksa sputum BTA gitu ya, itu juga bisa untuk memastikan dia terkena atau tidak terkena. Jadi sebenarnya masyarakat itu perlu kita sosialisasi, tidak perlu takut kalau ada gejala batuk atau hal-hal yang berhubungan dengan gejala TBC gitu ya, TBC. Nah, itu tidak TB, nggak perlu takut begitu. Nah, yang kita harus lakukan malah kalau kalian misalnya si saya nih misalnya kena TB, lalu saya berobat. Sebenarnya dia sudah menyelamatkan bukan dirinya saja, tetapi keluarganya. Kadang-kadang kan di kita kan kadang-kadang lagi ngobrol bersama-sama tiduran bareng-bareng di asrama panti atau batuk nah, di rumah lalu si kakaknya minum ini, si adiknya ngomong, kak cicipin dong minuman itu, begitu kan ya, namanya adik masa nggak dikasih sih. Betul. Ya kita kasih dong, ya padahal kita tahu di situ ada ludah bekas kakaknya yang tak sengaja itu masuk, begitu kan ceritanya. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan terjadinya terkontaminasi. Nah, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat akrab, begitu ya, sosialisasinya tinggi, guyup, betul, bahasanya guyup, konco satu gelas bisa bagi tiga, bagaimana itu saking akrabnya itu, paling guyupnya. Tapi itu berarti satu media ini bisa mengkontaminasi sampai 3-4 orang.
1: Ada gitu. Resiko di balik itu ya dok, betul. Ya, dengan penggunaan secara bersama gitu ya. Padahal pencegahan sudah banyak diedukasikan pada masyarakat sebenarnya ya. Baik itu di aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan, karena setiap tahunnya saat kita ulang tahun, tadi dikatakan oleh Dr. Ben, ada MCU gratis yang diberikan dan itu bisa dimanfaatkan sahabat. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bicara TBC, betul. Panjang ya dok ya.
0: Betul.
1: Pengobatannya cukup panjang dan itu kadang membuat masyarakat yang ini bandel. Harusnya 6 bulan, wah saya sudah sehat nih. 4 bulan, 5 bulan sudah berhenti. Harusnya dilanjutkan sampai benar-benar dokter yang menentukan sahabat bahwa Anda sudah lepas atau sudah istilahnya bebas dari pengobatan TBC. Ini yang juga perlu kita edukasi bahwa kalau batuk sudah lebih dari 3 minggu itu sudah harus dilakukan pemeriksaan ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, tetap stay tune di perbincangan darurat TBC di Jawa Timur, menyelamatkan generasi mengejar target eliminasi 2030 bersama dengan Dr. Benjamin Kristianto MKesmars, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Anda juga bisa bergabung di 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 081-73096 sahabat.
2: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya. Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
7: Hai, sorry ya nunggu lama.
8: Hai Tisa, gak apa-apa.
7: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
8: Tis, Tisa.
7: I call you later, bye.
6: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
7: Hai, apa kabar?
8: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
7: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
8: Sama-sama.
7: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
6: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan untuk suara Dewan di siang hari ini, sahabat, bersama dengan Dr. Benjamin Krisyanto MKS Mars, anggota Komisi E DPD Provinsi Jawa Timur ya. Ini udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp Messenger-nya Merkuri, sahabat, dan Anda masih bisa bergabung bertanya di 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 081-73-0096. Kita membahas tema darurat TBC di Jawa Timur, menyelamatkan generasi mengejar target eliminasi 2030. Bicara tentang generasi, tadi kebiasaan di rumah juga sudah disampaikan oleh Dr. Ben. Si Ade pengen minum apa yang diminum oleh si kakak, berbagi, sharing, saking baiknya orang Indonesia, bahkan satu gelas mungkin bisa beramai-ramai diminum gitu ya, sahabat. Nah, kalau kita bicara tentang TBC, Dok, ternyata banyak yang sekarang itu menyerang anak-anak dan juga usia-usia produktif. Seberapa besar ancaman ini, Dok, bagi generasi muda di Jawa Timur tentunya? Karena kan ini kita bicara tentang generasi ya, Dok. Dari tahun ke tahun ternyata TBC masih ada aja. Seperti apa, Dok?
2: Ya, jadi kan kita sudah tahu bahwa bayi itu atau balita sampai remaja ditambah lansia itu adalah mereka yang rentan. Rentan untuk tertularnya suatu penyakit gitu ya, rentan. Yeah. Nah, oleh karena itu kita mesti paham, jadi kalau mereka terkena penyakit itu maka daya tahan dia akan

0: Karena lemah ya pasti tertularnya akan lebih-lebih sangat-sangat-sangat mudah, begitu ya. Nah, tertular itu. Makanya teman-teman yang punya bayi dan segala macam, segera mungkin harus prepare menjaga kebersihan lingkungannya. Yang tadi saya bilang. Terus kebanyakan kan sekarang ini orang-orang ini kan kebanyakan mereka dimomong oleh ya ART-ART ya dalam
1: ya, betul.
0: Nah, ART-ART inilah yang bisa menyebabkan kita kan nggak tahu ya, kita ngangkat seorang pembantu ART untuk mengasisteni rumah tangga, kalau dia batuk-batuk pada bayi kita dan yang kita tidak tahu gitu maksud saya, dan ini kan bisa sangat mempermudah ketularannya itu, begitu. Itu ya mesti sangat-sangat dihati-hati menurut saya hal itu.
1: Ya, jadi banyak faktor ternyata ya, sahabat, lingkungan menjadi faktor utama gitu ya dok ya untuk penyebab dari TBC ini. Nah, kalau kita bicara tentang anak-anak, tidak hanya balita ya dok, tapi anak-anak yang aktif di sekolah, kemudian bagaimana lingkungan pendidikan? Sudah cukupkah mereka melakukan edukasi? Kok rasanya tidak, kurang terdengar ya kalau di lingkungan sekolah berkaitan dengan TBC, karena kita taunya TBC adalah orang yang produktif, kemudian orang-orang yang sudah berusia gitu ya dok, bicara tentang TBC atau batuk ini. Bagaimana lingkungan sekolah mengedukasi bagi anak-anak gitu terutamanya?
0: Ya, jadi kalau kita itu waktu itu saya juga pernah ikut pelatihan untuk melatih UKS-UKS. Nah, di UKS itu sebenarnya sekolah-sekolah itu sampai sekarang sudah diajarkan untuk mendeteksi anak-anak, begitu ya. Nah, sebenarnya hal ini bisa masuk juga ke dalam lembaga pendidikan. Misalnya, seorang guru memperhatikan seorang anak kok dia tidak konsentrasi dalam belajar. Lalu, kok kelihatannya dia lemas, nah segala macam. Nah, itulah yang kita harus memberi nasihat pada guru-guru ataupun sekolah, bahwa kalau mengindikasikan seorang anak kelihatannya dia tidak konsentrasi, lemah, lalu badannya juga kurus dan macam-macam, itu yang perlu kita pikirkan membawa kepada UKS-nya atau membawa kepada puskesmas terdekat untuk melakukan deteksi dini gitu ya.
1: Jadi itu sebenarnya sudah bisa dilakukan gitu ya.
0: Sudah.
1: Kalau kita bicara tanda awal atau gejala umum yang sering diabaikan masyarakat berkaitan dengan TBC ini apa saja dok? Kita sekaligus mengedukasi masyarakat supaya lebih aware berkaitan dengan TBC ini. Seperti apa dok?
0: Ya jadi teman-teman semua, jadi mulai satu ya. Kalau kita ada yang namanya kita sakit batuk-batuk dan segala macam, tidak perlu ada rasa takut. Itu yang edukasi pertama, tidak perlu ada rasa takut, segeralah berobat ke pelayanan kesehatan terdekat, gitu ya. Tidak perlu juga takut, penyakit TBC misalnya adalah suatu penyakit yang benar-benar menular dan bisa momok gitu ya, seperti HIV misalnya gitu ya, atau seperti COVID misalnya. Sebenarnya TBC tidak seperti itu. Jadi ketakutan yang berkelebihan juga tidak perlu. Malah yang tadi saya sampaikan, dengan dia berobat, dia minimal di foto ronsen aja buat melihat paru-parunya. Di ronsen, oh bagus, paru-parunya nggak ada plek, nggak ada apa-apa. Itu dia sudah melakukan buat dirinya maupun yang tadi bilang buat keluarganya, gitu ya. Jadi mencegah keluarganya supaya tidak ketularan. Karena kalau dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya pembawa kuman tersebut di keluarganya, di teman-temannya, di panti asuhan, di asrama, begitu di pondok, malah itu kan yang jadi berbahaya. Karena itu bisa diobatin. Memang yang perlu disebutkan juga dalam terapi, memang TBC itu terapinya 6 bulan. Jadi karena dia di terapi 6 bulan, maka kita harus mencegah pasien ini lupa minum obat. Sebenarnya di aplikasi itu sudah ada. Jadi kalau seseorang itu lupa minum obat, misalnya ada notification bahwa harus minum obat sekarang, begitu di aplikasi itu.
1: Mengingat minum obat.
0: Mengingatkan, gitu. Karena kan minum obatnya tidak 3 hari sembuh ini, 6 bulan, begitu maksudnya. Dan obatnya macam-macam, begitu. Ada four drug ya, ada 4 jenis macam obat. Nah, begitu. Dan ada juga yang menimbulkan seperti kencingnya berwarna merah. Ada itu obatnya yang begitu. Nah, kalau ada kencingnya yang berwarna merah pun, sebenarnya tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Karena itu bukan suatu, waduh, berarti saya keracunan, begitu ya. Stop aja minum obatnya, karena kok kencing saya kok menjadi merah, begitu. Sebenarnya tidak perlu sampai ada pikiran seperti itu.
1: Jadi, memang nggak perlu terlalu takut, tapi memang stigma di masyarakat ini yang masih melekat berkaitan dengan TBC. Betul. Nah, kita eliminasi penyakitnya juga, kita juga eliminasi stigmanya di masyarakat bahwa TBC ini bisa disembuhkan asal berobat ke puskesmas dan minum obatnya secara teratur. Di aplikasi Satu Sehat semuanya bisa, sahabat. Deteksi dini bisa dilakukan di Satu Sehat, dan pengingat untuk minum obatnya pun ini sudah ada di aplikasi Satu Sehat. Ini ada pertanyaan, dok, dari Ibu atau Mbak Aminah di Surabaya. Kalau vaksin hanya untuk mereka yang terkena, maka akan sulit karena mereka ada yang tidak mau karena sudah terkena TBC. Seharusnya vaksin itu seperti COVID kemarin, baru efektif untuk pencegahan TBC. Nah, tanggapannya seperti apa, dok?
0: Jadi sebenarnya vaksin itu salah sekali, tidak spesifik untuk itu. Karena tadi saya bilang, setiap bayi baru lahir, setiap, artinya all. Setiap bayi yang baru lahir, maka dia akan mendapat vaksin BCG namanya. Nah, tinggal yang tadi kita udah diskusi di awal, bagaimana menyampaikan pada non tenaga medis yang tiba-tiba melakukan pertolongan persalinan, misalnya dukun persalinan gitu ya. Nah, mereka harus diedukasi bahwa begitu dia tolong persalinan, dia harus memberitahu pada keluarganya, Bu, bayinya ini nanti segera dibawa ke puskesmas atau bidan terdekat untuk dilakukan vaksin. Jadi vaksin ini dipukul semua, tidak pilih-pilih gitu ya. Betul. Semua bayi baru lahir langsung divaksin TBC gitu ya, yang namanya BCG itu.
1: Dan itu akan diulang saat beberapa lagi ya. Jadi itu karena kan setiap bayi baru lahir itu harus ada buku raportnya mereka berkaitan dengan vaksin BCG, itu wajib, sahabat ya, untuk pencegahan TBC ini. Kemudian dari Pak Hendro di Sidoarjo, siang, dok, kalau di door to door gimana, dok, dengan melibatkan perangkat desa? Dengan begitu akan terdeteksi secara masif para penderita TBC. Soalnya kalau hanya mengandalkan kesadaran diri dari masyarakat, yakin, dok, banyak yang tidak mau melakukan pemeriksaan. Apalagi bagi orang awam, sakit TBC itu merupakan aib. Oh ya, dok, saya kemarin milih sampean loh di pemilu 2024. Oh, Sidoarjo, dok.
0: Terima kasih, Mas Hendro. Jadi sebenarnya persis yang disampaikan Mas Hendro bahwa memang perlu adanya secara aktif di lapangan. Nah, Soman, kalau kita bikin grup, misalnya kalau Surabaya itu, mohon maaf, APBD-nya mungkin gede ya. Nah, sehingga mereka bikin tim jentik-jentik kamar mandi aja bisa dibuat.
1: Betul.
0: Begitu ya. Mereka membuat tim
1: KSH,
0: seperti itu. Ya.
1: Kader Surabaya Sehat.
0: Betul. Nah, itu juga Kader Surabaya Sehat sekalian itu dibuat sebagai pemilih itu. Gak boleh keras-keras. Ini udah beloknya jauh nih, jadi kembali ke laptop.
1: Oh ya, kembali. Kembali ke ASO, bukan. Kembali ke TBC.
0: Oh ya, kembali ke TBC. Nah, jadi sebenarnya di daerah lain ya sulit. Oleh karena itu, kita secara struktural mengaktifkan apa? Puskesmas. Puskesmas itu ada apa? Posyandu yang paling kecil-kecil. Posyandu itu kan melibatkan tim RT, RW, PKK.
1: Betul.
0: Nah, kami pun kemarin melakukan di Sidoarjo 20 desa, kami lagi latih linmasnya. Jadi melibatkan linmas nih, Satpol PP, linmas, begitu, untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sehingga pada saat ada kita dengar di posyandu cerita misalnya, mbah itu batuk-batuk loh, apalagi batuknya ada darah. Nah, itu kecenderungannya, batuk darah itu cuma dua kemungkinannya. Paling sering ya, di Indonesia maksud saya. Ya sebenarnya banyak, hemoptu itu banyak, tapi paling sering dua, yaitu satu TBC itu, kedua itu adalah CA paru, kanker paru. Nah, itu yang sering di Indonesia, begitu ya. Jadi kalau ada orang batuk batuk yang berdarah, ada cerita gosip seperti itu, begitu maksudnya, mestinya Ibu PKK, Posyandu melaporkan agar disurvei ke lapangan. Jadi saya setuju dengan Pak Hendro, mestinya

0: datang ke rumah-rumah. Cuman Pak Hendro, siapa yang mau bergerak ke rumah-rumah ini kalau tidak ada uang saku sedikit aja itu.
1: Uang transport
0: ya. Ya, uang transport lah bahasanya. Jadi makanya yang digerakkan sekarang adalah posyandu-posyandu, lalu tadi 5 Satpol PP dilibatkan, ya tentu saja RT, RW, PKK ikut serta begitu ya dalam kegiatan ini.
1: Karena kan posyandu itu sering dilakukan ya, ada yang seminggu, dua minggu, tiga minggu, bahkan sebulan sekali itu kan ada, dan itu dekat dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sahabat. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Bu Heni. Sering digaungkan kalau TBC tidak mematikan, tapi ada yang tiba-tiba sakit, tanda awalnya mual, badan lemas, satu bulan masuk rumah sakit tidak sadarkan diri. Dua minggu selanjutnya dengar kabar kalau yang bersangkutan meninggal karena TB paru. Bagaimana dengan kondisi yang seperti itu dok? Maksudnya itu sakitnya satu bulan di rumah, dua minggu di rumah sakit. Seperti apa dok?
0: Ya jadi... ini konsultasi ya, nggak apa-apa. Memang kita lagi education nih.
1: Betul.
0: Jadi itu yang saya bilang bahwa TBC itu sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan tuntas. Yang timbul jadi masalah sekarang adalah seringnya terjadi apa?
1: Komplikasi.
0: Terjadi komplikasi. Itu benar. Ya. Jadi telat mendiagnosanya. Telat orang itu yang sakit cepat-cepat melapor. Setelah dia komplikasi. Tadi kan bilang ke penurunan kesadaran.
1: Ya.
0: Sebenarnya tadi saya sudah ngomong bahasa medisnya bahwa kuman TBC bisa menyerang meningen. Meningen itu artinya selaput otak. Penyakitnya disebutnya meningitis gitu ya. Jadi selaput otaknya terserang. Ya kalau selaput otak terserang berarti kan kesadarannya menurun.
1: Betul.
0: Kaku kudu, kejang-kejang begitu ya. Anak kecil tiba-tiba kejang-kejang. Ya. Kenapa ini? Oh, ternyata terjadi meningitis yang disebabkan oleh TB. Begitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang diambil dari tulang belakangnya, sumsum tulang belakangnya bukan sumsum. Sebenarnya di tarik adalah likuernya, apanya cairannya,
1: ya.
0: Untuk mendeteksi kuman apa yang menyebabkan terjadi radang daripada otak tersebut, begitu ya. Jadi yang disampaikan ibu tersebut betul, kalau TBC bisa menyebabkan meningitis. Kadang-kadang perut kita melilit-lilit sakit nggak sembuh, yo, badan kita tambah kurus, itu yang tadi saya sebut peritonitis. Jadi peritonium itu adalah suatu selaput yang membungkus daripada usus, itu namanya peritoneum. Nah, peritoneum itu menyebabkan perut yang sakit. Ibu pernah lihat ada seorang tiba-tiba laki-laki, tapi kok kayak orang hamil. Perutnya itu besar, ada cairan. Nah, paling sering dua penyakit yang menyebabkan asites, itu namanya asites, perut yang ada cairan. Yang paling sering dari dua itu adalah satu liver, sakit liver, okay. Hepatitis, sirosis hepatitis, liver, satunya lagi ya TBC ini. Karena cairannya itu merembes ke dalam dia punya usus ya, gitu. Dia punya pembungkus gitu ya. Nah, pembungkus. Jadi kelihatan nanti kalau kita USG itu kelihatan ususnya berenang-berenang di seperti di kolam renang. Padahal bukan di kolam renang ya, airnya ya, itu ya, yang ya. Ada di dalam itu. Nah, oleh karena itu saya ulangin lagi, teman-teman yang ada gejala batuk awal, segera berobat ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit atau klinik segera mungkin untuk mendeteksi. Minimal adalah foto ronsen dengan foto alergi, Bu. Alergi itu sulit disembuhkan juga. Misalnya dia alergi debu, AC-nya kotor, batuk-batuk. Dia punya selimut kotor, batuk-batuk. Jadi begitu ada batuk-batuk kronis artinya batuk yang berjalan lama, bukan 3 harian, seminggu sampai bulanan, segera foto ronsen. Kalau foto ronsennya tidak didapatkan flek, berarti ya memang dia alergi doang. Tapi kalau ternyata ada flek, sebelum TBC itu komplikasi kemana-mana, lebih baik segera ditolong, begitu. Dulu mungkin Mbak juga pernah lihat, misalnya ada seseorang yang kayak orangnya kok, ya udah tua sih memang, kok bungkuk sekali. Nah, itu tulang belakangnya itu keserang TBC.
1: TB tulang itu.
0: Iya, TB tulang itu namanya, betul. Kropos, tulangnya, sehingga dia punya tulang belakang itu, diskus vertebranya itu, vertebra belakang itu mengalami penekanan dan akhirnya badannya jadi bongkok ke depan, begitu ya. Jadi

0: Jangan buat TBC itu menjadi suatu komplikasi yang kemana-mana, begitu.
1: Ya.
0: Nah,
1: yang paling mematikan memang komplikasi dari TBC itu, kalau dia sembuhnya di otak ya jadi meningitis yang dikatakan oleh dokter Ben, fatalitinya cukup tinggi. Tapi kalau dia di tulang ya jadi TB tulang, kalau dia di paru ya TBC yang banyak dijumpai oleh masyarakat ini, sahabat ya. Kita bicara target eliminasi TBC. Pemerintah menargetkan 2030, dok. Dengan kondisi saat ini kan 4 tahun lagi, dok.
0: Ya.
1: Target itu termasuk yang realistis nggak sih, dok? Dengan kita nomor 1, kadang kita nomor 2, kita berbagilah dengan India, berbagi peringkat.
0: Ya.
1: Realistis nggak 2030 eliminasi TBC, dok?
0: Sebenarnya kita mesti optimis ya, Mbak.
1: Ya.
0: Optimis. Sebenarnya bisa saja itu masuk akal, begitu ya, bisa saja.
1: Ya.
0: Nah, tetapi yang jadi mas, keberhasilan eliminasi dalam waktu 3 tahun itu sebenarnya bukan tergantung tenaga medis saja, itu yang saya sampaikan. Berhasil atau tidaknya itu adalah dengan ikut sertanya masyarakat. Ya, seperti yang tadi ada beberapa pertanyaan menyampaikan ini peran serta masyarakat harus diikutkan, betul gitu ya, harus ada, kalau bahasa sweeping ya susah, tapi harus ada yang mendengar, lalu ada yang melaporkan, begitu, ini ada di rumah itu kok ada begitu-begitu ya, nggak lebih baik begini, di rumah sana ada begitu, nah mestinya itu yang kita pikirkan bersama supaya target 3 tahun itu bisa mencegah, begitu ya. Kenapa kita harus ditarget secepat mungkin? Kenapa? Karena kan ini tularannya kan cepat ya.
1: Betul.
0: Dan budaya kita yang tadi guyup tadi ya, satu minuman bersama. Jadi kalau kita tidak cegah sekarang, takutnya berikutnya lagi itu tambah bisa masalah tambah besar. Begitu. Jadi mau enggak mau memang harus diudek seudek-udeknya itu untuk hal tersebut ya, gitu maksudnya.
1: Jadi mulai pencegahan hingga tata laksana, kemudian setelahnya ini semuanya harus dilakukan untuk benar-benar target 2030 gitu ya, dok. Bisa, bisa nggak bisa ya harus bisa gitu ya, optimis gitu. Nah, dari sisi DPRD sendiri, apa yang jadi evaluasi terbesar terkait dengan penanganan TBC di Jawa Timur yang sudah terjadi selama ini, dok? Dengan ternyata kita penyumbang cukup tinggi loh angkanya untuk TBC di Jawa Timur, seperti apa? Ada evaluasi apa, dok?
0: Ya, jadi saya pernah mewakili dari Komisi E untuk rapat koordinasi antara puskesmas, dinas-dinas dari kabupaten dengan dinas provinsi untuk melakukan yaitu eliminasi pada saat TBC. Nah, salah satunya yang tadi saya bilang, jadi kita sudah membuat suatu aplikasi. Aplikasi yang bisa digunakan oleh semua orang. Hanya catatannya, orang yang menggunakan aplikasi itu harus jujur, gitu.
1: Betul.
0: Setiap pertanyaan itu tolong dijawabnya dengan jujur. Kalau setiap pertanyaan itu tidak dijawab dengan jujur, ya jadi masalahnya beda lagi, gitu. Jadi setiap peserta harus ngomong dengan jujur bahwa dia memang ada batuk, dia memang berat badannya berkurang, apalagi batuknya ada berdarah, dia mulai lemas-lemas, begitu ya ceritanya. Nah, itu harus dijawab dengan jujur, begitu. Nah, kalau kedua, kita selalu siapkan anggaran. Anggaran buat pelatihan kepada masyarakat, anggaran pelatihan kepada puskesmas, begitu ya ceritanya. Pelatihan itu. Jadi, istilahnya kalau soal grojok anggaran itu kita fokus kok, begitu ya. Karena kita tidak mau bisa menjadi kemana-mana. Yang tadi saya bilang, misalnya anak itu lahir dengan pintar, anak itu lahir dengan sehat, begitu ya. Tapi ternyata anak itu yang lahir dengan pintar dan sehat itu, ternyata dia meningitis akhirnya. Lumpuh sebelah, cacat. Kan jadi generasi mudanya kan hancur. Begitu ya. Tiba-tiba perlengketan usus harus dipotong. Nah, kadang-kadang juga TBC ini juga menyerang, bukan hanya itu. Saya lupa sampaikan, pada wanita ini kadang-kadang dia menyerang pada indung telur, ovarium, begitu ya. Nah, terus tuba falopinya, tuba falopi itu maksudnya salurannya. Nah, jadi itu dampaknya bisa terjadi infertilitas atau mandul. Nah, jadi harus dihati-hati mencegah supaya generasi muda kita ini benar-benar menjadi suatu generasi muda yang kuat membentuk Indonesia Emas

0: 2045, begitu kan targetnya, begitu kan.
1: Jadi memang TB bisa kemana-mana ya, komplikasi dan lain sebagainya di wanita ini mempengaruhi indung telur, kesehatan dari sel telur itu sendiri. Kalau sudah terkena saat usia berapa, tiba-tiba yang diceritakan tadi oleh salah satu penanya gitu ya sahabat, bahwa tiba-tiba langsung meninggal dunia kabarnya, tanpa ada, hanya mual, lemas gitu ya. Ini kan juga mempengaruhi SDM yang dimiliki Indonesia nantinya, karena tiga targetnya adalah generasi emas 2045 gitu ya sahabat. Tadi bicara anggaran dok, selama ini untuk Jawa Timur untuk anggaran sendiri berarti sudah cukup dok, atau perlu untuk istilahnya diperbaiki lagi, atau seperti apa berkaitan dengan penanganan TBC di Jawa Timur? Tapi kita jawab nanti ya sahabat, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stay tune di Perjalanan Talkshow Suara Dewan.
2: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat masih di perjalanan tersusara Dewan terkait tema darurat TBC di Jawa Timur menyelamatkan generasi mengejar target eliminasi 2030 bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto, MKes Mars, beliau anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Sahabat, kita sudah berada di sesi yang terakhir ya sahabat. Tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan berkaitan dengan anggaran. Karena tadi sudah sempat disebutkan oleh Dr. Ben berkaitan dengan anggaran ini untuk penanganan kasus

0: TBC apakah sudah cukup memadai, Dok, untuk Jawa Timur sendiri?
1: Menurut saya anggaran itu sih sudah sangat cukup. Sudah cukup sekali untuk anggaran
0: meskipun
1: itu.
0: Meskipun ada efisiensi atau ya, tidak terpengaruh, Dok?
1: Ya, itu yang saya suka bilang kalau guyonan dalam persentase saya suka bilang itu karena ada Mbak Evi, Mbak Evi yang cantik dan seksi itu, orang-orang
0: sering,
1: begitu
0: yang sering ngomong, muncul.
1: Ya, saya bilang itu gara-gara Mbak Evi yang ada di desa ini yang cantik ini, pada ngeliatin langsung, siapa efisiensi, mana-mana desa dan apapun dia terjadi efisiensi. Soman kami ini kan mesti paham, barusan juga saya sampaikan dalam rapat dengan Dinas Pendidikan tadi.
0: Yeah, yeah.
1: Saya sampaikan, kita tidak hanya membangun gedung-gedung sekolah yang indah, tetapi kita juga membuat suatu program untuk anak-anak sekolah kita begitu lulus dia dapat pekerjaan, tidak berhenti di situ.
0: Betul.
1: Nah, ini juga soal kesehatan ini kan luar biasa. Artinya kita tidak ingin rakyat Indonesia itu, terutama Jawa Timur, sampai menderita suatu penyakit dan dia tidak produktif dan lain-lain. Jadi sangat-sangat pasti saya pastikan anggaran buat kesehatan itu tidak akan dicolek, tidak akan dipotong oleh si Mbak Evi itu. Tetapi kalau pavingisasi ataupun aspal atau pembangunan yang tidak perlu hanya mengada-ngada, ya itu perlu dipangkas begitu ya. Tapi kalau program-program itu akan berjalan begitu. Ini ada yang lucu nih Mbak, ada di TikTok saya ada yang ngomong begini, kalau saya ini batuk-batuk terus Dok hampir 1 bulan tapi dahaknya biasa, jadi nggak berdarah. Terus berat badan saya malah nambah Dok. Itu kesimpulannya terlalu banyak makan minyak gorengan.
0: Oh itu karena gorengan
1: ya,
0: Bu.
1: Gorengan Bu.
0: Apalagi cuaca panas mungkin karena es. Biasanya itu ya.
1: Jadi teman-teman itu karena kamu terlalu ibu terlalu banyak makan gorengan. Tetap
0: aman Bu,
1: aman Bu. Sekali-sekali ajak saya makan gorengan Bu. Nah, berbatuk itu, bersama.
0: Anggaran juga aman berarti ya.
1: Aman.
0: Anggaran aman untuk kesehatan ya, sama ya. Tidak akan dicampuri oleh Mbak Evi gitu ya. Efisiensi ini tidak akan
1: kesehatan masuk. Sosial pendidikan kita jaga ketat Bu. Karena itu menyentuh kepada masyarakat ya.
0: Betul, dampaknya besar itu ya Dok ya. Nah, selain TBC, masyarakat akhir-akhir ini Dok, ini cukup mulai khawatir terkait hantavirus yang terjadi di kapal pesiar. Bahkan WHO juga sudah mengeluarkan statement, meskipun kata WHO ini tidak terlalu, istilahnya jangan terlalu takut, tidak seperti COVID, tapi masyarakat belajar dari COVID ini sudah mulai apapun yang berkata dengan virus ini sudah ada ketakutan tersendiri Dok. Apakah sistem kesiapsiagaan penyakit menular di Jawa Timur sendiri ini sudah cukup kuat untuk menghadapi ancaman penyakit-penyakit baru seperti hantavirus misal Dok? Karena kan dulu kita ya boleh dikatakan kita jumawa ya Dok untuk COVID itu, tapi pada akhirnya ya babak belur juga. Untuk yang ini seperti apa? Kalau kita bicara kesiapsiagaan, apakah kita banyak belajar dari pandemi atau seperti apa Dok?
1: Ya, jadi sebenarnya hantavirus itu sebenarnya sudah ada sejak lama sebenarnya Pak. Nah, dia itu menyerangnya menularnya melalui tikus, Pak. Jadi dia bukan menular melalui kayak COVID batuk ke batuk, bukan begitu, tapi dia melalui tikus. Jadi ada kuman ataupun itu yang kita sebut leptospirosis, ya. Itu juga dari tikus. Jadi pada saat orang banjir,
0: dari kencing tikus
1: kencing tikus itu dia masuk ke kaki kita, makanya kalau banjir hati-hati jangan tidak pakai sendal dan lain-lain, begitu. Nah juga hapta itu seperti itu, dia menularnya melalui tikus juga, mediatornya, gitu ya. Kalau demam berdarah kan nyamuk.
0: Nah, betul.
1: Gitu. Nah dua yang paling sering gejala ataupun gangguan yang timbul itu adalah satu menyerang paru-paru yang kayak Mbak bilang batuk-batuk.

0: Hemoragic itu artinya berdarah, fever itu panas kayak demam berdarah, tapi dia menyerangnya ginjal, gitu ya, sindroma gejala. Nah, jadi haptavirus itu sebenarnya yang bahaya itu kalau dia sampai menyerang kedua belah pihak, baik itu ginjal maupun paru. Itu paru-paru, maka angka kematiannya jadi tinggi. Angka kematiannya tinggi, gitu ya, katanya. Nah, karena ini kembali lagi sebenarnya soal kebersihan.
1: Ya, betul.
0: Jadi harus hati-hati, jangan sampai kalau nggak salah ada di survei di Indonesia, dari hasil survei entah penelitian itu di mana, berapa orang dikumpulkan jadi satu apa bagaimanalah begitu ceritanya, ternyata ketemu 11,1%. Jadi kalau diasumsikan berarti dari 10 orang Indonesia bisa satu tertular dari haptavirus. Hanya dia itu penularannya fenomena gunung es biasa, iceberg fenomena. Jadi baru muncul di permukaan sedikit gitu ya. Kasusnya kebetulan di kapal.
1: Betul, kapal pesiar.
0: Ya, kenapa kapal pesiar? Mungkin di kapal pesiar itu makanannya ditaruh dan segala macam enggak bersih, tikusnya merajalela. Karena tikusnya merajalela, penularannya kan melalui tikus. Dia bukan melalui batuk. Begitu, melalui tikus. Jadi mesti hati-hati soal kebersihan. Jadi kalau ini sih nasihatnya, di rumah kita harus jaga kebersihan karena medianya ini tikus ya.
1: Ya.
0: Di rumah kita harus hati-hati kebersihan, lalu juga hati-hati pergi ke suatu warung, kafe, restoran yang kita tidak tebak. Kapal pesiar itu bukan murah loh, Mbak.
1: Betul, Dok. Makanya kita jadi kok bisa gitu.
0: Jadi maksud saya ngomong itu kafe, restoran itu bukan berarti harus kafe dan restoran yang jelek ya.
1: Betul.
0: Kalau itu jelek ataupun maaf jorok misalnya gitu ya, suasananya kebersihannya kurang, itu ya lebih resiko untuk penularannya gitu. Tetapi kalau di restoran yang bersih pun kalau dia tidak jaga kebersihannya, terutama ada tikus-tikus yang sawah yang gede-gede itu Mbak, yang lari-lari begitu, nah itu yang menjadi media untuk penularan dari tikus tersebut.
1: Ya, ini yang ternyata memang hanta bukan virus baru gitu,
0: bukan,
1: ya Dok,
0: bukan
1: ya.
0: Hanta,
1: ini
0: bukan
1: sudah
0: virus
1: sudah ada lama sahabat. Tapi tadi dikatakan oleh Dr. Ben, ini fenomena gunung es yang terdeteksi di luaran saja. Tapi sebenarnya jadi masyarakat tidak perlu takut. Yang terpenting adalah menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Itu
0: betul,
1: ya Dok ya.
0: Betul.
1: Nah, tidak hanya untuk antivirus tapi juga untuk TBC dan juga penyakit-penyakit lainnya. Sebagai closing statement Dok, apa yang disampaikan Dr. Ben untuk sahabat-sahabat Mercury berkaitan dengan kesehatan lah ya, yang sekarang ini harus lebih aware lagi, apalagi berkaitan dengan TBC, eliminasinya kita targetnya 2030, seperti apa Dok?
0: Ya jadi teman-teman semua, mesti paham soal TBC dulu lah, soal TBC itu satu, tidak perlu ada rasa takut, untuk bila kita menemukan gejala batuk, berat badan berkurang, ada darah, segera berobat. Dua, tidak perlu kaget dan takut pula kalau ternyata kita terkena TBC. Segera mungkin nanti ikuti pengobatan selama 6 bulan tadi. Karena itu akan sembuh, tuntas. Asal segera mungkin. Jadi sedini mungkin terdiagnosa begitu. Jangan sampai, nah ini poin yang ketiga, jangan sampai timbul komplikasi. Kalau udah komplikasi seperti pertanyaan tadi, kena otak, tiba-tiba kesadaran menurun dan segala macam, ya bisa lewat itu. Nah, jadi jangan sampai membiarkan komplikasi ke seluruh tubuh kita, baik itu di meningitis atau di otak, baik itu tulang belakang kita, baik itu, kalau paru-paru kan pasti ya, baik itu paru-paru, perut, maupun kena kepada yang tadi, cewek bisa infertil, cowok juga bisa infertil, gitu ya maksudnya ya, ke angka kemandulan jadi tinggi. Nah itu sebabnya salah satunya gara-gara TBC tadi. Nah daerah yang sudah ketemu banyak, kita tidak bisa cap bahwa daerah itu jelek, malah daerah lain mungkin screeningnya yang kurang bagus. Karena itu daerah lain, nasihat kami adalah dilakukanlah screening terus. Dan tidak perlu malu begini, waduh

0: berarti ranking kita secara daerah ini turun nih.
1: Ya.
0: Memalukan nih misalnya gitu. Menurut saya kalian harus belajar, kepala daerah itu harus belajar bahwa tidak perlu malu. Malah kalau ketemu banyak, kalian telah menyelamatkan warga kalian. Jadi hikmatnya kita menyelamatkan warga kita, kita membentuk generasi muda yang hebat, kita membentuk negara kita yang hebat. Jadi jangan jadinya ketakutan, waduh nanti skor saya malah turun nih karena banyak.
1: Jadi kita juga harus istilahnya visinya adalah membentuk SDM yang hebat dan sehat gitu ya.
0: Betul.
1: Itu yang harus di ada di otak dari para pemimpin-pemimpin. Gak usah, wah nanti turun nih kalau deteksi kita terlalu banyak. Ya, Anda harus memiliki SDM yang hebat dan juga sehat gitu ya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tapi sebelum menuju Indonesia Emas 2045, kita eliminasi dulu nih TBC di 2030 gitu ya,
0: betul.
1: Sahabat. Terima kasih Dr. Benjamin Hidayat.
0: Sama-sama pendengar semua Mercury.
1: Sudah hadir ya, sudah banyak mengedukasi kita dan ini juga harus tidak hanya berhenti di Anda untuk yang mendengarkan, tapi juga sebarkan kebaikan ini, edukasi, awareness, membangun awareness untuk masyarakat berkaitan dengan TBC. Karena TBC ini, sahabat, bukan penyakit batuk biasa, tapi persoalan serius yang menyangkut keselamatan generasi, kualitas hidup masyarakat, hingga masa depan kesehatan bangsa. Kesadaran untuk deteksi dini, disiplin berobat, menjaga lingkungan sehat, dan tidak memberi stigma bagi para penderita, itu menjadi langkah penting yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan semoga target eliminasi TBC tahun 2030 bukan hanya sebagai slogan, sahabat, tapi juga benar-benar bisa diwujudkan melalui kerjasama pemerintah, tenaga, dan juga seluruh masyarakat untuk bersama-sama ya untuk melakukan eliminasi 2030. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perjalanan talkshow Suara Dewan di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saya Andri Lestari dan juga Dr. Ben harus undur diri. Stay safe, stay healthy, baby, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih teman-teman.
2: Terima kasih Anda telah bersama talkshow Mercury.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 98, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69 ribu jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Jangan

0: Mercury News.
1: Polisi menyelidiki aktivitas sebuah pondok pesantren di Surabaya usai kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang guru ngaji terhadap 7 santri terungkap. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto mengatakan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain serta aktivitas di lingkungan ponpes tersebut. Menurut Aris, pelaku diduga melakukan aksi bejatnya kepada para santri dalam kurun waktu tertentu dengan modus mengajar mengaji dan memberikan perhatian kepada korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengurus pondok pesantren dan keluarga korban. Selain itu, pihak kepolisian memastikan pendampingan psikologis bagi para korban selama proses hukum berlangsung. Saat ini, pelaku telah diamankan dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Mercury News.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sobat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi. Karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: You say you got a girl.

96 FM Mercury, sahabat Hanta Virus, ini menjadi sorotan ya setelah muncul di kapal pesiar mewah MV Hondius pada awal bulan Mei ini, sahabat, atau di pekan lalu. Kapal pesiar tersebut mengangkut ratusan penumpang termasuk kru dari berbagai negara ketika melakukan perjalanan dari Ushuaia, Argentina pada 1 April. 3 penumpang meninggal dunia karena terpapar hantavirus. Setelah kasus itu, para penumpang dari 12 negara turun di Saint Helena, Atlantik Selatan, di antara benua Afrika dan Amerika Selatan. Sejumlah negara ini melaporkan sudah mendeteksi kasus hantavirus. Tapi Sekjen WHO Tedros Adhanom menegaskan bahwa penyakit ini berbeda dengan COVID-19. Hantavirus ini merupakan penyakit pernafasan langka yang biasanya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan, jantung, hingga demam berdarah. Terlepas dari itu, ada beberapa negara yang sudah mendeteksi dan menduga kasus hantavirus. Sahabat, ya karena memang ini bukan virus baru, sahabat, sudah ada lama, hanya memang strain-nya yang ada beberapa. Negara Singapura sempat melakukan isolasi dan memantau dua warga negara berusia 67 dan 65 tahun yang sempat naik kapal pesiar MV Hondius. Keduanya ini turun lebih awal dan berada di penerbangan yang sama menuju Johannesburg dengan salah satu kasus hantavirus yang dikonfirmasi pada 25 April. Kemudian Badan Penyakit Menular Singapura CDA diberitahu pada 4 dan 5 Mei bahwa kedua orang tersebut berada di kapal ketika berangkat dari Ushuaia di Argentina pada 1 April. Mereka kemudian menjalani karantina dan tes. Hasil pemeriksaan itu menyatakan kedua warga negara Singapura negatif hantavirus. Sahabat, ya. Tapi CDA mengatakan akan tetap melakukan pengawasan selama kurang lebih 45 hari sesuai periode inkubasi maksimum untuk paparan virus hanta ini, sahabat. Kemudian Jepang, salah satu warga Jepang juga menjadi penumpang dalam kapal pesiar MV Hondius. Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan warga negara itu sudah meninggalkan kapal pesiar dan tiba di Inggris pada Minggu 10 Mei. Dan terbang menggunakan pesawat sewaan yang sudah diatur oleh pemerintah Inggris. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa warga negara Jepang tersebut dalam kondisi sehat dan akan menjalani pemantauan kesehatan otoritas selama 45 hari di Inggris. Kemudian Korea Selatan, tidak ada penumpang di kapal pesiar yang merupakan warga negara Korea Selatan. Negara ini juga tidak mencatat kasus hantavirus serupa seperti di MV Hondius, kapal pesiar Hondius. Tapi pada tahun 2024, Korea Selatan mencatat 373 kasus di seluruh Korea Selatan yang sebagian besar berada di daerah pertanian. Hantavirus ini tergolong dalam famili hantavirus. Hantaan virus ini di Korea Selatan menyerang ginjal, yang disebut demam berdarah dengan sindrom ginjal atau hemorrhagic fever with renal syndrome. Strain virus yang ada di Korea Selatan ini memiliki tingkat kematian di bawah 5% dengan jumlah kematian yang juga rendah, ya sahabat. Sementara itu jenis virus yang ada di kapal pesiar diyakini memiliki tingkat kematian 40%. Jadi dengan strain yang berbeda, sahabat, ya. Dan di Cina, ini juga mencatat kasus hantavirus tetapi berbeda dengan strain Andes yang ada di MV Hondius, kapal pesiar. Pusat Pengendalian dan Penyakit Cina CDC mengatakan belum ada kasus infeksi alami di Cina terkait kasus yang menyebar di MV Hondius atau kapal pesiar yang terjadi baru-baru ini. Cina melaporkan ribuan kasus hantavirus per tahun dengan jenis yang sama dengan yang terjadi di Korea Selatan, sahabat, atau HVRS. Di Indonesia, hantavirus juga bukan pendatang baru, bukan penyakit baru, sahabat. Karena dalam peta penyakit menular, di Kementerian Kesehatan mencatatkan ada sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta. Ya, sahabat, di rentang 2026 hingga minggu ke-16 2024 hingga minggu ke-16 2026, sahabat, terkonfirmasi ada 20-an kasus, ya sahabat, tersebar di provinsi DKI, Yogyakarta,
dan Jawa Barat, kemudian di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten masing-masing melaporkan satu kasus. Total itu ada 251 suspek yang dipantau. Dari jumlah itu 23 diantaranya itu positif, sahabat ya. Ini juga sama memiliki strain yang berbeda karena tahapan pemeriksaan masih dilakukan, sahabat, baik itu dari spesimen atau yang lainnya. Sedangkan ada di MV Hondius, ini adalah strain yang Andes, sahabat, memiliki fatality sebesar 40%.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus nggak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1000.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

untuknya. 96 FM Mercury, sahabat Badan Gizi Nasional atau BGN menyebut baru satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di kota Surabaya yang bermasalah hingga menimbulkan keracunan massal, sahabat. Hal itu diungkap setelah makanan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan SPPG Tembok Dukuh Bebutan menyebabkan 200 siswa mengalami keracunan, sahabat. Dikatakan Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, bahwa baru satu SPPG di kota Surabaya yang bermasalah. Diungkapkan ada ratusan anak yang mengalami gejala keracunan dan anak-anak tersebut merupakan murid dari 12 sekolah penerima MBG SPPG Tembok Dukuh Bebutan. Maka dari itu pihaknya langsung mendatangi SPPG tersebut untuk melakukan penindakan, salah satunya mengevaluasi untuk mencari penyebab keracunan. Ya sahabat, dan sekarang ini SPPG tersebut sudah ditutup untuk sementara waktu guna dilakukan evaluasi, tapi BGN sahabat masih belum mengetahui tenggat waktu penutupan sementara tersebut dikarenakan BGN harus menunggu hingga hasil uji sampelnya itu selesai dilakukan. Sebelumnya sahabat, Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, Dr. Gigi Tias Pranadani mengatakan ada sekitar 200 siswa dari 12 sekolah yang mengalami keracunan MBG ya pada hari Senin kemarin. Dikatakan ratusan siswa yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP itu berada di kawasan Tembok Dukuh mengalami sejumlah gejala keracunan usai mengkonsumsi MBG, sahabat. Tidaknya dibawa ke Puskesmas Tembok Dukuh, tapi juga ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI, sahabat. Itu kurang lebih ada 100-an anak. Dan untuk saat ini, SPPG tersebut ini sementara ditutup untuk dilakukan evaluasi sambil menunggu hasil uji sampel selesai.

0: Mercury News.
1: Kementerian Kesehatan mengungkapkan sebanyak 2,3 juta anak di Indonesia belum pernah mendapatkan imunisasi. Kondisi tersebut dinilai beresiko meningkatkan kejadian luar biasa sebagai penyakit menular seperti campak dan difteri. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni mengatakan, penurunan cakupan imunisasi terjadi sejak pandemi COVID-19 dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Menurut Andi, imunisasi rutin menjadi kunci utama untuk melindungi anak dari resiko penyakit berbahaya. Kemenkes juga memastikan ketersediaan vaksin nasional dalam kondisi aman serta distribusi ke daerah terus diperkuat. Selain itu, pemerintah fokus meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk melawan hoax dan keraguan terhadap vaksin. Kemenkes menegaskan, penguatan imunisasi rutin dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting demi mencegah wabah penyakit di masa mendatang.
0: Mercury News.
2: Anda masih di Lintas Kota. 96 FM Mercury Surabaya. 96 FM Mercury Surabaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Duku yang disinyalir karena makan masakan MBG membuktikan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurut anggota DPRD Jawa Timur, di area pemilihan Dapil Surabaya Rasio seharusnya insiden tersebut tidak terjadi karena dalam program MBG sudah terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang memiliki standar operasional dan mekanisme pengawasan makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Rasio menjelaskan makanan yang akan disajikan kepada siswa seharusnya melalui proses pengecekan terlebih dahulu oleh pihak SPPG untuk memastikan keamanan dan kualitas konsumsi. Menurutnya, Badan Gizi Nasional yang memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten kota seharusnya aktif melakukan monitoring secara berkala. Politisi Partai Demokrat ini meminta evaluasi menyeluruh dilakukan terutama karena insiden serupa disebut terus berulang di sejumlah daerah. Seperti diketahui, ratusan siswa dari belasan sekolah di kawasan Tembok Duku, Surabaya diduga mengalami keracunan usai menyantap menu program MBG. Para siswa mengeluhkan pusing, mual hingga muntah dan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Sebagian siswa sempat dilarikan ke Puskesmas Tembok Duku, namun mayoritas korban dievakuasi ke Rumah Sakit Ibu dan Anak IPI Jalan Dupa, Surabaya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, sekitar 200 siswa dari 12 sekolah terdampak dalam insiden tersebut. News on the spot.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tis, Tisa.
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sebelum nama FM Mercury, sahabat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman ini melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Kebun Jeruk dan Grogol di Jakarta Barat, di mana dari hasil peninjauan langsung ditemukan persoalan berkaitan dengan kebersihan hingga standar kesehatan pangan. Pada Selasa pagi tadi, sidak dilakukan dan Dudung Abdurrahman pun menemukan beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan standar. Di antaranya area dapur yang kotor, keberadaan belatung, palet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan juga gudang kering yang masih bercampur. Sehingga menurut Dudung, pemisahan antara area kotor dan area bersih itu merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Maka dari itu pihaknya meminta supaya dapur SPPG yang tidak memenuhi standar itu untuk segera diperbaiki dalam waktu dekat. Maka karena jika tidak diperbaiki dalam waktu dekat, Dudung meminta ditutup saja. Hal itu disampaikan langsung kepada BGN, sahabat. Dudung juga menambahkan, Kepala Staf Kepresidenan KSP sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional untuk menindaklanjuti temuan yang ada di lapangan. Pihaknya juga mendorong supaya dapur SPPG yang tidak memenuhi standar itu segera disuspend. Dudung juga menekankan, sahabat, bahwa MBG merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan juga menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Maka dari itu pelaksanaannya tidak boleh hanya sekedar mengejar target jumlah makanan, tapi juga harus memastikan nilai gizi dan kesehatan dari para penerima manfaat. Dudung juga mengingatkan, sahabat, bahwa anggaran Badan Gizi Nasional, terutama untuk program makan bergizi gratis, itu berasal dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara benar. Pihaknya pun meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis saja, sahabat. Ya, tapi juga harus meningkatkan kualitas, karena ini yang digunakan adalah uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Dudung juga meminta masyarakat serta perangkat wilayah, termasuk RT, ini untuk bisa ikut mewaspadai pelaksanaan dari program MBG yang ada di lapangan. Kelalaian terhadap standar kesehatan ini tentunya akan bisa berdampak serius terhadap anak-anak dari penerima manfaat makan bergizi gratis ini, sahabat. Dan Dudung juga memastikan pihaknya akan terus mengawal program MBG dan akan melakukan sidak juga secara diam-diam ke sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan berbagai daerah lain, sahabat, untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan sesuai dengan standar yang ada.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki anak memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Pun lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial. Misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
5: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak, rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semua kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
4: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
5: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
4: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: suka.
1: 96 FM Merkuri, sahabat Kementerian Pertanian ini meminta supaya menu telur dalam program Makan Bergizi Gratis ditambah. Hal ini seiring dengan harga telur di tingkat peternak yang anjlok. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan sudah mengadakan rapat dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi anjloknya harga telur di tingkat peternak. Mulai dari asosiasi dan koperasi peternak ayam telur, Badan Pangan Nasional, hingga Badan Gizi Nasional, sahabat. Saat ini sendiri harga telur di tingkat peternak anjlok hingga mencapai Rp22.500 per kilogram. Padahal harga acuan tingkat produsen atau peternak itu mencapai Rp26.500 per kilogram. Di sisi lain, stok telur nasional masih surplus sekitar 13% dari total kebutuhan nasional. Maka dari itu pihaknya meminta supaya ada penambahan porsi telur dalam menu makan bergizi gratis, sahabat. Selain itu juga pihaknya ini akan mendistribusikan dari daerah surplus ke daerah defisit untuk solusi lainnya. Ditambahkan juga untuk saat ini harga telur di tingkat peternak anjlok di Jawa, di daerah Papua dan Maluku ini masih mengalami harga yang tinggi, sahabat. Sehingga cara lain untuk mengatur adalah distribusi daerah surplus ke daerah yang defisit. Ya, dalam hal ini yang surplus adalah Jawa, yang defisit adalah Maluku dan Papua. Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, GOPAN, Heri Darmawan mengatakan bahwa harga telur di tingkat peternak yang anjlok tidak lepas dari permainan dari middleman atau para tengkulak. Sehingga pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah untuk menindak para middleman atau para tengkulak yang berani mempermainkan harga. Hal itu dikarenakan harga telur di tingkat peternak saat ini sudah tidak wajar, sahabat. Kondisi inilah yang membuat para peternak merugi, ya. Padahal biaya produksi peternak telur itu per kilonya, sahabat, ada di Rp24.000. Dan sekarang harganya anjlok hingga Rp22.500 per kilogram, sahabat.

0: Mercury News.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, resmi ditutup sementara setelah diduga menjadi penyebab keracunan massal yang dialami ratusan siswa sekolah dasar pada Senin 11 Mei 2026. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan, penutupan dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium, sampel makanan dan proses evaluasi menyeluruh terhadap dapur makanan bergizi gratis tersebut. SPPG Tembok Dukuh menjadi kasus pertama yang bermasalah sejak program MBG berjalan di wilayah Surabaya.
0: Mercury News.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Willis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hai.
7: Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
3: duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Merkuri, sahabat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah ini tidak akan kembali menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan kecuali ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Purbaya mengatakan, sahabat, bahwa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ini menyimpan banyak area abu-abu yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi para aparat pajak di kemudian hari, sahabat. Dan menurut Purbaya, proses pelaksanaan dari tax amnesty ini tidak selalu bersifat hitam putih. Dalam prakteknya masih banyak ruang interpretasi yang kemudian berujung pada pemeriksaan hukum terhadap petugas pajak bertahun-tahun setelah program ini selesai dijalankan. Purbaya mengaku ingin melindungi para pegawai pajak dari risiko hukum yang muncul akibat kebijakan tersebut. Bendahara negara ini juga menilai bahwa optimalisasi penerimaan negara sebaiknya dilakukan melalui perbaikan sistem perpajakan yang sudah ada saat ini, bukan dengan kembali membuka program pengampunan pajak baru. Karena menurut Purbaya, tax amnesty memang bisa memberikan tambahan penerimaan dalam jangka pendek, tapi di sisi lain beresiko menimbulkan keresahan dan menggerus kepercayaan publik jika pelaksanaannya itu menimbulkan persoalan di belakang hari. Purbaya juga menekankan setiap tindakan perpajakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Purbaya mengingatkan juga bahwa posisi pegawai pajak berada dalam situasi yang sensitif. Karena menurut Purbaya, tindakan yang terlalu agresif bisa memicu kegaduhan, sementara tindakan yang terlalu longgar bisa menekan penerimaan negara. Purbaya pun meminta para seluruh pajak, terutama pegawai pajak ya di lingkungan Kementerian Keuangan, tidak membuat kebijakan sendiri di luar arahan dari pemerintah. Sehingga pihaknya menekankan tugas dari Dirjen Pajak bukan sekedar memungut pajak, tapi menjaga kepercayaan masyarakat dan menopang keberlanjutan dari negara, sahabat. Karena seluruh keuangan negara sebagian besar itu berasal dari pajak rakyat.

0: see if you would touch me.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentu

0: depannya. Ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Bakar semangat kader untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan kerja-kerja kerakyatan. Ketua Umum Ketum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan targetkan peningkatan perolehan kursi dan masuk tiga besar di pemilu 2029. Hal ini ditegaskan Zulhas Sapaan Akrab Zulkifli Hasan di depan kader PAN Jawa Timur di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW PAN Jawa Timur dan 35 Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kota Kabupaten Jawa Timur periode 2024-2029 di Jatim Expo Surabaya. Dalam acara bertema Gerak Cepat Bantu Rakyat tersebut, Zulhas meminta seluruh pengurus dan kader PAN Jawa Timur memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan optimisme menghadapi persaingan politik, khususnya di Jawa Timur. Zulhas juga mengatakan pelantikan pengurus DPW PAN Jawa Timur dan DPD PAN Kota Kabupaten se-Jawa Timur ini sebagai bagian dari konsolidasi organisasi di internal PAN Jawa Timur. Jatim, kata Zulhas, selalu istimewa termasuk dalam perjalanan bangsa. Jawa Timur merupakan tulang punggung penting bagi Indonesia. Kalau Jawa Timur kuat, insya Allah Indonesia kuat. Maka kita, lanjut Zulhas, bersama kuatkan Jawa Timur, kuatkan PAN di sini. Kita raih kemenangan di pemilu 2029. Di Jawa Timur dengan perolehan 5 kursi, kita masuk papan tengah. Insya Allah, kata Zulhas, kita bisa untuk menambah kursi dan masuk 3 besar. Sementara itu Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadik menegaskan jajaran hingga tingkat DPD Kabupaten Kota di Jawa Timur siap menjalankan amanah sebagai pengurus. DPW dan DPD se-Jawa Timur, tegas anggota DPR RI tersebut, diharapkan mampu memperkuat sinergi bersama tokoh masyarakat, ulama, habaib, pimpinan partai politik serta jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Timur. PAN Jawa Timur berharap dapat terus berpartisipasi dan memberi kontribusi lebih besar dalam pembangunan serta membantu masyarakat di Jawa Timur. Dalam acara yang digelar cukup meriah itu, Zulhas datang bersama Sekretaris Jenderal Sekjen PAN Eko Patrio beserta jajaran pengurus DPP PAN dan pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. News on the Spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone, sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel, dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 98, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69.000 jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Halo, saya Dr. Dwi Hari Susilo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 1998, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998.

0: 2008. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69.000 jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974, diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
1: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare. Informatif dan inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Kasus korban kekerasan seksual terhadap seorang gadis disabilitas asal Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang yang disampaikan Siva Khilwiyatul Mutia, kuasa hukum korban mendapat atensi DPW PKB Jawa Timur. Seperti diketahui, dalam laporan ke DPW PKB Jawa Timur di hari fraksi Jumat kemarin, Siva hadir bersama kliennya AW, gadis disabilitas yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri yang berusia 70 tahun. Di hadapan pengurus DPW PKB Jawa Timur dan anggota fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Siva meminta aparat penegak hukum segera menangkap terduga pelaku. Menurutnya, laporan kasus tersebut telah masuk ke Polres Lumajang hampir 1 bulan lalu, namun hingga kini belum ada penangkapan. Tindak lanjuti laporan itu, Siva bersama korban didampingi langsung Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur yang juga Ketua DPRD Jawa Timur Musafar Rauf, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Muhammad Asyari, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslaha, Erik Bintoro, serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Sriatun mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan sekaligus meminta percepatan penanganan perkara tersebut. Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur yang juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafa Rauf mengatakan pihaknya akan mengawal kasus ini agar bisa diteruskan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga apabila nantinya ada ketidakmaksimalan di Polres, maka pihaknya berharap Polda Jawa Timur bisa memberikan atensi terhadap kasus ini. Musafa menegaskan PKB Jawa Timur berkomitmen akan terus mengawal kasus kekerasan seksual tersebut, khususnya yang menimpa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan. Sementara itu, Siva menegaskan pihaknya meminta pendampingan PKB Jawa Timur agar proses hukum tidak berhenti di tengah jalan. Siva juga menegaskan pihaknya menolak menyelesaikan melalui jalur damai karena kekerasan seksual merupakan kejahatan serius, terlebih korbannya merupakan penyandang disabilitas. Dirinya khawatir praktek damai di luar proses hukum justru membuat kasus serupa terus berulang. News on the Spot.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah?

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jabin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena tet snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
6: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, banyak orang yang beranggapan kalau Surabaya hanya punya wisata sejarah. Eits, jangan salah, itu adalah anggapan yang keliru loh. Sebab nyatanya, Surabaya juga punya wisata art gallery yang sangat estetis. Pada penasaran kan? Ini dia 3 rekomendasi galeri seni yang ada di Surabaya. Pertama, UYCC Art Gallery. Lokasinya ada di The Wind Hotel. Galeri ini punya pameran seni yang estetik dan beragam. Ada lukisan dan ada juga kerajinan. Yang paling spesial di sini ada art exhibition-nya. Ini bisa Anda nikmati sambil berfantasi sepuasnya. Kedua, Fin Autism Gallery. Ini adalah galeri seni yang sangat menarik, sebab di dalamnya ada karya indah dari Vincent Priadipurwono, seorang pelukis muda berkebutuhan khusus. Di sini juga bisa kita temukan hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, kalau tertarik dengan berbagai lukisan, silakan mengunjungi galeri seni ini di Ciwok Sambikerep, Surabaya. Terakhir, Galeri Seni Orasis Art Space. Lokasinya ada di kawasan Sambikerep, Surabaya. Galeri ini sangat keren karena di dalamnya ada pameran seni yang sangat estetik. Orasis Art Space juga rutin mengadakan diskusi antar komunitas seni. FYI, Anda bisa menikmati keindahan seni sambil nongki santai, ngopi bareng teman-teman atau doi. Gimana nih sahabat? Kira-kira galeri seni mana nih yang bakal Anda kunjungi terlebih dahulu? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.

Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata

0: News on the Spot.
1: Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG atau Dapur untuk MBG di Surabaya dan Sidoarjo terancam berhenti beroperasi. Berhentinya SPBG dalam melakukan operasional dikarenakan dana pemerintah belum cair. Hal ini tampak dengan beredarnya pesan WhatsApp di masyarakat, di mana dalam pesan tersebut disebutkan seluruh dapur di Surabaya dan sebagian di Sidoarjo mengalami kendala pencairan anggaran hingga terpaksa mempertimbangkan penghentian operasional sementara. Menanggapi kabar tersebut, Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestantu Dardak mengaku telah melakukan pengecekan langsung kepada pihak Badan Gizi Nasional BGN. Dirinya menegaskan persoalan pencairan dana memang terjadi di beberapa dapur, namun tidak seluruhnya seperti yang disebut dalam pesan berantai. Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga menyebut kendala pencairan dana tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain. Meski demikian, proses pencairan disebut sudah mulai berjalan. Emil menjelaskan pencairan dana dilakukan melalui mekanisme virtual account masing-masing pihak pengelola dapur. Saat ini pihaknya memastikan terus memantau perkembangan agar layanan MBG tetap berjalan dan tidak mengganggu operasional di lapangan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Prison Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya. I'ma give it to you.

0: kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih deh aja.
3: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
4: Saya Sabrina.
3: Kami dari
4: Renjana Inclusive Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi.

0: infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda melalui program beasiswa hingga mencapai hampir 2 miliar rupiah. Dalam kegiatan Muwadah kelas akhir dan penganugerahan prestasi pada 6 dan 7 Mei 2026, UMAHA menyerahkan beasiswa sebesar 262 juta rupiah kepada siswa SMK YPM 3 Taman dan 1 miliar rupiah 44 juta rupiah kepada SMA Wahid Hasyim 2 Taman. Sebelumnya, UMAHA juga memberikan beasiswa kepada SMK YPM 1 Taman Sidoarjo sebesar 414 juta rupiah dan SMK YPM 5 Sukodono sebesar 208 juta rupiah. Total keseluruhan beasiswa yang sudah disalurkan mencapai 1 miliar 928 juta rupiah. Dr. Hidayatullah, SPN, menegaskan bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Menurutnya, program beasiswa ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa untuk terus berprestasi dan berani melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pihak sekolah pun mengapresiasi UMAHA yang dinilai mampu membuka peluang lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau wortel yang selama ini kita kenal berwarna orange ternyata dulu berwarna ungu atau kuning? Kok bisa? Jadi gini sahabat, pada abad ke-10, wortel liar yang dibudidayakan di kawasan Asia Tengah dikenal memiliki warna ungu, kuning, bahkan putih. Warna-warna itu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perjalanan wortel berubah menjadi oranye dimulai pada abad ke-16. Saat itu, petani di Belanda melakukan pembiakan selektif untuk menghasilkan wortel berwarna oranye. Pembiakan itu dilakukan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan House of Orange Nassau. Ternyata sahabat, dari hasil pembiakan wortel oranye juga memunculkan wortel yang punya rasa yang lebih manis dan lebih mudah dikonsumsi. Tekstur wortel oranye juga lebih lembut dibandingkan dengan wortel ungu. Sejak saat itulah, wortel oranye lebih disukai dan akhirnya mendominasi pasar. Lalu bagaimana dengan wortel ungu? Bagaimana nasibnya? Wortel ungu tidak sepenuhnya hilang dari dunia pertanian. Sebab saat ini, wortel ungu kembali menjadi tren karena dikenal memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Warna ungu pada wortel juga menunjukkan adanya antocianin, yaitu senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah sahabat, itulah perjalanan wortel dari warna ungu ke warna oranye. Dari sini kita menjadi tahu kalau perubahan itu memiliki perjalanan yang panjang. Jadi mulai sekarang, kalau melihat ada wortel oranye di piring, ingatlah kalau wortel oranye adalah perjalanan panjang yang mewarnai manusia.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifier. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Mei 1938, peluncuran USS Enterprise. Tanggal 12 Mei 1998, dalam tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal setelah ditembak oleh aparat keamanan pada saat berdemonstrasi di depan kampus Trisakti yang akhirnya menyulut kerusuhan Mei 1998. 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan 8,0 skala Richter terjadi di Sichuan, menewaskan lebih dari 69 ribu jiwa. Selanjutnya, sejak tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional.
0: Moment on this day.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dokter Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Crane, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian.

0: Dan karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang dimana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi

0: Terus akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
1: Inspirasi Sehat 96.

September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu.

penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan, untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku...
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur, miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko reflux menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat reflux lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak reflux.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh.

0: atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,4 dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar rehat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Satria Dwi Jayantoro dari Fakultas Pendidikan dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sahabat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
4: Dan juga saya, Sabrina.
3: Dari
4: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Nah, sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah, tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk, ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya, sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi, yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat, yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subrandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Agus Budi Sampurno, Ketua DPD APETNAS Provinsi Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Cran, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul. Inspirasi

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisha Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: That's the way love. That's the way love. That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Halo, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter obgyn konsultan pedomaternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dr. Erna, saya spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan, pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Perki Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat.

0: Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Bila nama FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Balik lagi saya untuk menemani dan membersamai pagi-pagi Anda. Hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan seperti biasa, saya juga ingin mengajak Anda tidak lupa bersyukur ya. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita sampai di titik 6 lewat 10 menit sekarang ini. Iya kan? Semoga semangat terjaga baik, semoga hari ini hari keberuntungan Anda untuk segala apapun aktivitas yang sudah Anda susun untuk Anda kerjakan. Dan seperti biasa, sahabat Mercury, 4 kali 60 menit. Start dari 6 lewat 10 sampai jelang pukul 10, saya bakal hadir ke ruang dengar Anda untuk membersamai Anda di perjalanan Mercury Morning Show.
1: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Hani dari Komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Morning Show.
1: Lugas.
0: Informatif. Inspiratif.
2: News on the spot.
3: Bakar semangat kader untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan kerja-kerja kerakyatan. Ketua Umum Ketum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan targetkan peningkatan perolehan kursi dan masuk tiga besar di pemilu 2029. Hal ini ditegaskan Zulhas Sapaan Akrab Zulkifli Hasan di depan kader PAN Jawa Timur di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW PAN Jawa Timur dan 35 Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kota Kabupaten Jawa Timur periode 2024-2029 di Jatim Expo Surabaya. Dalam acara bertema Gerak Cepat Bantu Rakyat tersebut, Zulhas meminta seluruh pengurus dan kader PAN Jawa Timur memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan optimisme menghadapi persaingan politik khususnya di Jawa Timur. Zulhas juga mengatakan pelantikan pengurus DPW PAN Jawa Timur dan DPD PAN Kota Kabupaten se-Jawa Timur ini sebagai bagian dari konsolidasi organisasi di internal PAN Jawa Timur. Jatim, kata Zulhas, selalu istimewa termasuk dalam perjalanan bangsa. Jawa Timur merupakan tulang punggung penting bagi Indonesia. Kalau Jawa Timur kuat, insya Allah Indonesia kuat. Maka kita, lanjut Zulhas, bersama kuatkan Jawa Timur, kuatkan PAN di sini. Kita raih kemenangan di pemilu 2029. Di Jawa Timur dengan perolehan 5 kursi, kita masuk papan tengah. Insya Allah, kata Zulhas, kita bisa untuk menambah kursi dan masuk 3 besar. Sementara itu Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadik menegaskan jajaran hingga tingkat DPD Kabupaten Kota di Jawa Timur siap menjalankan amanah sebagai pengurus. DPW dan DPD se-Jawa Timur, tegas anggota DPR RI tersebut, diharapkan mampu memperkuat sinergi bersama tokoh masyarakat, ulama, habaib, pimpinan partai politik serta jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Timur. PAN Jawa Timur berharap dapat terus berpartisipasi dan memberi kontribusi lebih besar dalam pembangunan serta membantu masyarakat di Jawa Timur. Dalam acara yang digelar cukup meriah itu, Zulhas datang bersama Sekretaris Jenderal Sekjen PAN Eko Patrio beserta jajaran pengurus DPP PAN dan pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

kasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Mei 1950, ajang balap mobil Formula 1 untuk pertama kalinya digelar di sirkuit Silverstone, Inggris. Tanggal 13 Mei 1969, terjadi kerusuhan rasial Tionghoa Melayu di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana sedikitnya 184 orang meninggal. Selanjutnya, 13 Mei 1981, Mehmet Ali Akca menembak dan melukai Paus Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan besar di kota Jakarta sampai tanggal 15 Mei. Kerusuhan ini akhirnya memicu pengunduran diri Presiden Soeharto seminggu kemudian. Dan Orde Reformasi dimulai menggantikan Orde Baru.
0: Moment on this day.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pukul 6 lewat 40 menit sekarang ini. Sahabat Mercury, bagi Anda yang hari ini Rabu 13 Mei 2026 akan banyak beraktivitas di luar ruang, Anda harus mengantisipasi ya, apalagi kalau misalnya mobilitas Anda atas dasar kepraktisan dan sebagainya itu lebih memilih naik motor misalnya, kendaraan roda 2. Surabaya akan panas lumayan, jadi kita sudah mulai kembali untuk beradaptasi dengan sumuknya Surabaya, panasnya Surabaya di siang hari. Suhu akan ada di kisaran sampai dengan 35 derajat Celcius ya, di siang hari nanti. Kelembapan udaranya juga tertingginya 95%. Inilah kombinasi yang membuat cuaca akan terasa sangat panas di siang hari, tapi masih disertai dengan udara lembab pada pagi dan malam hari. Cuaca cerah di Surabaya ini memang boleh dibilang cocok untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Tapi masalahnya suhu yang cukup tinggi juga harus diwaspadai agar kita tidak dehidrasi ataupun kelelahan karena paparan panas matahari. Cuaca cerah membuat jalanan Surabaya terlihat lebih ramai, tapi meski cuaca cerah sampai 35 derajat pada siang hari, ya, ini tidak saja mengakibatkan panas yang luar biasa, tapi kelembapan udara Surabaya yang masih sangat tinggi ini membuat hawa panas itu terasa lebih menyengat. Itu yang gerahnya, sumuknya itu luar biasa. Ya. Itu yang harus Anda antisipasi, dan agar Anda tetap nyaman menjalani aktivitas saat Surabaya cerah dan panas, tentu harus diantisipasi dengan perbanyak konsumsi air putih, kemudian pakailah baju yang bahannya ringan dan menyerap keringat. Kalau enggak makin terasa sumuk nanti. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda dilancarkan hari ini, semuanya berjalan baik, karena 13 Mei, meskipun angka 13 banyak dimaknai sebagai angka sial, tapi kita tetap berharap hari Rabu 13 Mei 2026 adalah hari terbaik kita.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah dengar penjara Alcatraz Amerika Serikat? Penjara yang terkenal paling angker di dunia. Penjara Alcatraz sendiri dikelilingi arus air dingin yang sangat besar sehingga para narapidana diklaim tidak akan mampu melarikan diri. Dibuka pertama kali di tahun 1850 untuk kepentingan militer, tapi kemudian tahun 1934 hingga 1963 penjara Alcatraz digunakan sebagai penjara federal. Salah satu penjahat terkenal yang ditahan di Alcatraz adalah Al Capone. Meski penjara ini sudah ditutup di tahun 1963 dan kini menjadi tempat wisata, banyak orang yang menilai lokasinya angker. Banyaknya kasus bunuh diri dan pembunuhan yang terjadi di penjara Alcatraz ini dipercaya sebagai penyebab keangkerannya. Saat masih beroperasi, disebutkan banyak narapidana yang kerap dihantui oleh orang-orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bahkan saat ini pun sejumlah pengunjung mengaku pernah melihat penampakan yang cukup mengerikan di penjara tersebut.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: News on the Spot.
1: Keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Duku yang disinyalir karena makan masakan MBG membuktikan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurut anggota DPRD Jawa Timur, daerah pemilihan Dapil Surabaya Rasio seharusnya insiden tersebut tidak terjadi karena dalam program MBG sudah terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG yang memiliki standar operasional dan mekanisme pengawasan makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Rasio menjelaskan makanan yang akan disajikan kepada siswa seharusnya melalui proses pengecekan terlebih dahulu oleh pihak SPBG untuk memastikan keamanan dan kualitas konsumsi. Menurutnya, Badan Gizi Nasional yang memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten kota seharusnya aktif melakukan monitoring secara berkala. Politisi Partai Demokrat ini meminta evaluasi